lapana pornang litum jutang hartia jamek angdeng along pen makri han sipi lapen hutbang hevelin timung piang bong chi hutchiput arjiklong tanglo lucky akaswani tifo.

Lakya Kasmani Guwahati Mahabahu. Adun tuang deng dam dia perang pinap kar biang deng along kopi PC kirot ke parju ponik jema chatanik senang. Penap ke wosik ni paing goera pli thalang ani. Kar biang deng along penap rang si birta arjuk long po adun tu salam thi. Lapen penap ke thalang ani apot si woringa birta lapen lunang deng along. Ang deng jari bang deng ke hang alun pen ason son alun jir arjuk long po. Totang te, lunang deng along pen, aprang si alunji rarjik senang, kilunji diuri rongpi. Alun alam te, korpi hanribong.

hepik. Anpata, akhi adat tangkamaha kadure penajok. Alangitum kechoji apan, peri, toklang, osumar, lapen mitang a ogapran, kachelanaji apan sitame, akisung, chetong nanglo. Kiduk penapot, hemipiatum apan, keplak, lapen, akar dikang hor asonsi, peplang derlo. Prekjama ke alongke, alangitum apan, manpeng ki pikavi, lapen, ardi ki pipon pedetta, alangitum, ajakong apan, kape bob asonlo. Lason thotsi rong rup, rong supi along sitame, hemipiatum apan, akang honke, prekjat asonsi, dobom lang. Ahopen ke alangitum apan manpeng pipesi, kapathe rak, kachong thui, lapusondado. Anpata lang red lang ai pensi, alangitum apan, penang amuniratum ke, peplanglo. Hemtunar lo along, a churchevoi det penapi, kang hon, kapankrevi asonta, peplanglo. Rong rup a mei lapen, asonson kachingrum a mei a hut sitame, hemipiatum apan ke plak, lapusonta, penang adimalong ke do. Lapuson lang red lang ai lote, alangitum ke matha ajakong. Pebob to deji. Lapen, la ansu sisi, ning kachetia thai, avideji. La sike plak vi, lapuson pen kali, bonta, hemepia pan manpen ki pi, lapen, kang hon kang jinso, akenang sot. Tok lang ketek lapen, ke charlita isi, ketek a krong, lapen, bidigian rimuchot. Rong rup, rong supi along, abang putin, tok lang charlipa me pulote, lata ke matha jakong apan, pachini muchot. Tok lang, tek lote, asonson, arona jakong hei huita, chini muchotpo. Lapen ke plak, lang red lang aya putakta, ing sir tekpo. Anparta, kang jin soa ning sitami, chibi tekpo. Lason thotsi, soa lo tuma panta, non pen tok lang ahina nat, kapacharli dunji apan, bor I lote, moa pia kaya panta, soa lo tumta, ching turun tekji. Kaching tur mi along ri ahawara long pin nang hemi piatum ke, a prang pen tok lang ahin, awar sai ke long dun data isi, akisung pedolo. School, mate adung het, lo charli ahem kawe penta, akaya pan pisung lo. Non, lirmia kaya hut ke, tok lang ke charli, lapen, ason son ase ke, a ve pulote, vo reng awar sai ke long dun japanta, akisung do. Rong ruba jo, hemi piatum, kapaching tur japanpura. Sorkar lapen song do an, bidi ki pidun, tok lang ajay mek, ason son seke ki pi, lapen ki dat kapaching tur japan. Ke klem ke dam awar sai ke pare ke than dun ta isi alangitum apan paching thur thekpo. Lason ason son ke thek akrong ahina na than pare dun bom lote alangitum sitame ke vang ji akai apan ching thur dun bom po. Penang aheme piatum achor chevoi det api ke matha kisung ke dojok alangitum a oka pran ahina na ke so lapuson ta plang det. Laso ke lak hui a ke so kacho long ke kachiki a thai ka ve inut vet ke do lik ke matha jakong ka ve lapen a chora phan ke tengni un pen a joksi a og a pran hing no lo lason ki sung ka chetong a hut rong rup lapen rong supi along ke do ra pet a tum alang ni tuma phan kang jin so pen ke rap dun a ke nang sot an pata sorkar pen hemi pi a tuma phan se ke lang hin a nat a ke rap ke pita isi a ke mi a sai lo og pran ke misenji a phan ke abang putin ta ke long nang ji a rondo Heme pia tumta mitang along le phelang ke long nang ji arondo. Atheke hem tun along a chor aru pen choboche vek abang philo. Alang like a chor ason thotsi ki dat ke long nang ji arondo. Ke plak vi ke aduk pinang ne. Penang along ri a hem tun along heme pia tum ke long nang ji aron ateng pipe. Lason ajutang ke heme pia tum apan pisung turong lo. Laso jok penang a heme pi atum ke mitang along le phelang a hema rit lapen ki dat. O nanglo. Hemepia tuma panta, munit kelong nangji arona tengsi, kaiketa, adung areatum, matha nangji. Alangitum, akisungahut, kerapajir lote, kidu kadure lapen, ahema ritka vepen, alangitum putot ching turun tekpo. Keklemun e an asai, do pulote, hemepia pan awarsai ki pisi, akeme. Lason awarsai, pipon bom lote, alangitum ta hem rit chelana tulongpo. Voreng ahina nata paching bar akenang sot. Hemrit kachelana ji apan penang ahemi piatum ke voreng ke klem kang tung aning ke hangdo. Bonta alang litum apan lang red lang ai ke doko ka jok awar sai ke long dun ji akisung peplang lo. Te bon sitame sorkar along bepar bejon lapen ason son voreng awar sai ki pi ke paching bar pon akenang sot. Lason awar sai pi lo te alang litum ta ching thudun unpo. Lasi aningkan vangta, hemepia tum arni pa nongsi, aru acheklo nipha inkora ke thomarni ke International Widows Day mate, pier thea

lake akashwani tipu none nale tu lam sama lamar jane long pen chiden terang la pen maleni ti so pidu pen kelun arjo long tan lo adon tu hawar lamar jane long pen suje rong pen kelun arjo xina alon lam thelake juri de nepan labang salon kapon da bang ekon tim labang salon alam thepan ki puram lake ajara son sitame nepan lapuson alam kenang injeri pusi gipuna totangte arjo xina